0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, "Tidak mungkin anjingku memakan bayiku."

Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: CFTC resmi buka konsultasi aturan pasar kripto. Komentar publik ditunggu. Commodity Futures Trading Commission atau CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets di Federal Register. Dokumen tersebut membuka konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Konsultasi CFTC hingga 14 Desember 2026 menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka pasar kripto Amerika Serikat. Namun, pengguna perlu memahami bahwa ini masih proses awal regulasi, bukan aturan final atau konfirmasi bahwa seluruh perdagangan kripto akan segera berada di bawah satu rejim federal.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
5: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena

Merasa ditipu, dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama seminggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kg, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kg yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan 198 Pemda terancam kesulitan keuangan, kas kering. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat cekaknya kas keuangan sejumlah Pemda yang berpotensi membuat pemenuhan kewajiban jangka pendek terganggu. Sebanyak 198 Pemda atau setara 36% hadapi permasalahan dalam pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan nilai sisa lebih pembiayaan anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan total kewajiban. Permasalahan tersebut terjadi karena kelemahan Pemda dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penggunaan dana air market untuk belanja rutin yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah, BLUD yang belum memadai sehingga berisiko mengganggu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, akibat belanja yang melampaui kemampuan fiskal daerah akibat target pendapatan yang tidak realistis. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar memprioritaskan alokasi pembayaran utang belanja dalam penyusunan APBD tahun berikutnya dan melakukan rasionalisasi penyusunan anggaran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi.

0: kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, nih, ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Orang kaya RI ramai-ramai beralih ke asuransi dolar Amerika. Masyarakat kalangan atas atau nasabah kaya disebut mengalami pergeseran minat akan produk asuransi. Di tengah fluktuasi rupiah, minat nasabah afluen beralih ke produk asuransi berbasis valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Chief Financial Officer Prudential Indonesia, Adi Trivedi mengatakan, total premi dari produk asuransi berbasis dolar di perusahaannya menembus 3,8 triliun pada semester 1 2026. Tumbuhan 214%. Dijelaskan minat terhadap solusi keuangan berbasis dolar terus meningkat akibat perubahan pola hidup masyarakat menengah atas yang kian tanpa batas. Tren ini didorong oleh gaya hidup, mulai dari perencanaan pendidikan di luar negeri, eksposur ke bisnis internasional, kepemilikan aset lintas negara, hingga kebutuhan pelestarian aset jangka panjang. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai 94 triliun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku, aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation. X Channel.

Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bayi 24 hari meninggal diduga akibat telur mentah, IDAI ingatkan bahaya salmonella. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menegaskan bayi di bawah usia 6 bulan hanya boleh diberi ASI eksklusif dan mengecam pemberian telur mentah karena berisiko membawa bakteri salmonella yang bisa berakibat fatal. Kasus bayi berusia 24 hari yang meninggal dunia diduga setelah diberi telur mentah viral di media sosial. Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa bayi di bawah usia 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif dan belum memerlukan makanan maupun minuman tambahan apapun. Pemberian makanan pendamping ASI pada umumnya baru dimulai saat bayi berusia 6 bulan, sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK

0: 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
2: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Houthi bombardir bandara Saudi, jemaah umroh RI telantar. Jemaah umroh Indonesia terdampak buntut serangan kelompok Houthi ke bandara Saudi. Sejumlah jemaah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, setelah penerbangan menuju Saudi dibatalkan. Situasi ini terjadi di tengah rentetan serangan yang menyasar sejumlah bandara di negara tersebut. Diketahui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dibombardir kelompok Houthi. Sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 300 lebih lainnya luka-luka dan dalam kondisi kritis. Korban meninggal terdiri dari warga Arab Saudi, Bangladesh, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, Sudan bahkan Amerika Serikat. Pengamat ekonomi syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah Indonesia menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan Saudi Houthi yang dinilai berisiko terhadap keselamatan perjalanan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa. Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Waduh, nih. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu?
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal

0: Gue kasih panggung buat scammer.
1: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
2: Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan.
3: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.

0: www.xchannel.id streaming live. Radio inspirasi segala generasi.
1: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
2: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web.idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
5: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
6: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
7: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
9: Xchannel.

ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai

lainnya, melainkan sekadar target pasarnya. For every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR desak kebakaran hutan ditetapkan jadi bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan anggaran penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Daniel menyebut pemadaman melalui waterbombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat telah dilakukan. Namun, kebakaran di lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam menyulitkan penanganan. Ia meminta mitigasi diperkuat dan kebutuhan warga, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, air bersih, serta pangan, dipenuhi. Ia juga meminta perlengkapan dan insentif bagi relawan yang terlibat dalam pemadaman. Menurut Daniel, keselamatan masyarakat dan petugas harus menjadi prioritas, terutama di wilayah pedalaman yang terdampak kebakaran. Di sisi penegakan hukum, Daniel mendesak hukuman berat bagi pelaku pembakaran, khususnya korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ia menilai pencabutan izin saja tidak cukup dan meminta penindakan tegas, sekaligus mendukung penambahan anggaran serta penetapan status bencana nasional untuk menangani dampak karhutla.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain SAGI 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di Pusat Pelayanan Terpadu Kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.

0: kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mentan Amran soroti penegakan hukum mafia pangan. Pemilik perusahaan disebut belum tersentuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti penanganan kasus mafia pangan yang dinilainya belum tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Amran menyatakan penegakan hukum selama ini dinilai hanya menyasar jajaran direksi, sementara pemilik perusahaan belum tersentuh. Amran mengatakan praktik permainan harga pangan berpotensi terus berulang jika pihak yang berada di balik perusahaan tidak ikut ditindak. Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum terselesaikan meski upaya penindakan terus dilakukan. Amran juga menyebut dugaan permainan harga beras fortifikasi telah merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Menurutnya, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita untuk membantu penanganan stunting disebut dijual dengan harga hingga Rp57.000, padahal harga yang disebutnya sekitar Rp13.000. Selain konsumen, Amran menyoroti dampak permainan harga terhadap peternak ayam dan telur yang menghadapi tekanan akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Ia mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan berharap persoalan mafia pangan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
2: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa memperhitungkan sifat serakah manusia, pada akhirnya justru akan menciptakan masalah baru yang jauh lebih menghancurkan. Inspiration for every generation.

0: sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157. Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
1: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pertamina libatkan 30 UMKM binaan di Grand Prix of Indonesia 2026. PT Pertamina Persero menghadirkan 30 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan dalam Bazar Festival Energizing Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, dalam rangka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kehadiran UMKM ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga produk perawatan tubuh. Dari total 30 UMKM, sebanyak 26 diantaranya bergerak di sektor makanan dan minuman. Manajer SME Pertamina, Feti, mengatakan keterlibatan UMKM juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat dan kelompok inklusif, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu peserta adalah Loyok Kreatif, produsen anyaman bambu dari Desa Loyok. Produk kerajinan khas desa tersebut bahkan menjadi souvenir dalam ajang balap internasional ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat branding Pertamina, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Melalui promosi produk unggulan dan kolaborasi pelaku usaha, Pertamina berharap momentum Grand Prix dapat memperkuat daya tarik Mandalika sebagai destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan masalah program pensiunan ASN, berisiko tekan APBN. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan dalam pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2026, BPK menilai pengelolaan program periode 2023 hingga 2025 kurang efektif dalam melindungi kesinambungan penghasilan saat memasuki masa pensiun. BPK menyoroti iuran peserta beserta hasil pengembangannya yang belum sepenuhnya mampu membiayai manfaat pensiun secara berkelanjutan. Pemerintah juga belum memenuhi kewajiban iuran sebagai pemberi kerja. Sementara itu, rasio manfaat pensiun dibandingkan penghasilan saat masih aktif bekerja berada pada kisaran 9 hingga 33%, di bawah rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, yakni minimal 40%. BPK juga menemukan belum adanya skema pendanaan program bagi pegawai ASN di instansi daerah yang bersumber dari APBD, serta belum ditetapkannya peta jalan transformasi program. Kondisi ini berisiko meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara, menggerus aset jaminan hari tua, serta mengancam keberlanjutan pembayaran klaim pensiun. Selain itu, pengelolaan data pensiunan belum sepenuhnya terintegrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PT Taspen berisiko tidak dilakukan lembaga pengawas eksternal sektor jasa keuangan. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengusulkan peraturan pemerintah yang memperjelas tugas, wewenang, pengelolaan data pensiunan, dan fungsi pengawasan program.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation.
1: Next Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain SAGI 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
1: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
0: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
1: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
0: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

konten tetap dikurasi dengan sentuhan, nilai, dan tanggung jawab manusia. Kami menghormati hak cipta, karya orisinal, serta dedikasi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik.

24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari yang baru. X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

0: لهم.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أمامكم.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah,

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: lakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adranakum.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: We got more hits for you, so stay tuned. Excel.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sosok yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai sosok yang sangat berkuasa. Daerah kekuasaannya meliputi seluruh penjuru bumi. Dia adalah sosok yang bisa menggabungkan sisi bumi bagian timur dan sisi bumi bagian barat. Sosok ini bernama Iskandar Zulkarnain. Dalam bahasa Arab, Zul artinya memiliki. Qarnaini berarti dua buah tanduk. Tanduk bisa diartikan sebagai mahkota atau kekuasaan. Kekuasaan Raja Iskandar Zulkarnain meliputi wilayah di antara dua buah tanduknya, tanduk timur dan tanduk barat. Hal itu berarti Raja Iskandar Zulkarnain memiliki kekuasaan yang meliputi wilayah timur dan wilayah barat. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu. Dinding itu terletak di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dinding itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut dengan Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Jika dilihat secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia. Panjangnya kurang lebih 1.200 km tanpa adanya celah. Satu-satunya celah yang ada adalah bagian kecil dan sempit yang disebut dengan celah Dariel sepanjang 100 meter. Pada bagian celah Dariel itulah konon Raja Iskandar Zulkarnain membangun tembok penghalang yang memenjarakan dan membatasi pergerakan Ya'juj dan Ma'juj. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari anak keturunan Yafiz. Ya'juj dan Ma'juj merupakan nenek moyang bangsa Turki dan bangsa Mongol yang kemudian dikurung di dalam benteng tinggi yang sangat kokoh. Ya'juj dan Ma'juj dikenal sangat jahat. Ia suka membunuh, merusak apapun yang dilewatinya. Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah manusia di dunia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1.000 anak. Ya'juj dan Ma'juj sangat serakah. Sumber makanan dan sumber minuman bisa langsung habis. Air di bumi bisa langsung mengering apabila ketemu dengan mereka. Di akhir zaman nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan berperang melawan Nabi Isa dan pasukannya. Lokasi peperangan itu ada di Bukit Tursina. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Raja Iskandar Zulkarnain memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat baik hati. Sangat luas pengetahuannya. Ia sangat bijaksana dan sangat adil. Ia berkarakter kuat dan berstrategi hebat. Penasehatnya itu mampu membaca kejadian di masa yang akan datang. Ia mampu melihat apa saja fenomena yang terjadi di masa depan. Penasehat Raja Iskandar Zulkarnain itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebut Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Iskandar Zulkarnain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dapat membaca dengan jelas kisah Iskandar Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atsba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauman fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak mereka beriman.
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ketokohan Iskandar Zulkarnain ditulis juga dalam catatan sejarah orang-orang Barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya, sukses meluaskan daerah taklukannya dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena kesuksesannya itu, ia diberi gelar Alexander the Great, Alexander yang agung. Namun cerita dari orang-orang Barat sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Para mufassir atau ahli tafsir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quran, yakni Iskandar Zulkarnain. Alexander the Great dalam sejarah Barat tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi yang terbuat dari besi dicampur dengan tembaga. Bahkan, Alexander the Great digambarkan sebagai seorang yang musyrik yang tidak menyembah Allah. Saudara-saudaraku, sejarawan Muslim yang juga ahli tafsir, Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan, meskipun punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Apabila tidak berhati-hati, mereka yang tidak mengerti sejarah akan terkecoh oleh identitas kedua orang yang berbeda itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari menjelaskan, Iskandar Zulkarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira, berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi, serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang populer, Tafsir Al-Qurtubi menceritakan, sejak masa kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar sudah berakhlak mulia. Ia melakukan hal-hal yang baik, sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya, sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah usianya mencapai usia akil balig, Iskandar menjadi seorang hamba yang soleh. Allah kemudian berfirman kepada Iskandar Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya. Mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapatkan amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat itu, dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka, dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka, dan dengan bahasa apa aku harus berbicara dengan mereka. Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan untuk itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Zulkarnain, aku membebanimu sesuatu yang kamu pasti mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu. Aku memudahkan lidahmu sehingga kamu bisa berbicara tentang segala sesuatu. Aku membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu. Aku melipat gandakan kekuatanmu hingga kamu tak terkalahkan oleh sesuatu apapun. Aku menyingsingkan lenganmu hingga tak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu. Aku menguatkan hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun. Aku menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa menguasai segala sesuatu. Aku menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu. Aku memberimu kemuliaan hingga tak ada seorang pun yang menakutimu. Aku menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya akan menjadi petunjuk di depanmu dan kegelapan akan berkeliling di belakangmu." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejak kecil Iskandar Zulkarnain tidak senang melihat peperangan yang terjadi antara timur dan barat. Timur diwakili oleh kerajaan Persia dan barat diwakili oleh kerajaan Romawi. Perang itu tidak ada hentinya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Ribuan manusia sudah tewas,
Kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya, apalagi kerusakan lingkungan hidup merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara Timur dan Barat, Iskandar bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah Timur dan Barat. Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang saleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesalehannya itu, Allah memberikan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan tentaranya yang kuat dan berpersenjataan lengkap, dia menuju ke barat wilayah Maroko, tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya matahari terbenam di genangan air yang berlumpur. Genangan air itu sekarang dikenal dengan nama Samudra Atlantik. Di wilayah itu, Iskandar Zulkarnain bertemu dengan bangsa yang senantiasa membuat kerusakan dan kejahatan. Bukan hanya merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, mereka juga suka membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan mereka tidak memeluk agama apapun. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menengadahkan tangannya ke langit. Ia memohon petunjuk kepada Allah, tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam. Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan atau dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya dua pilihan, digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Raja Iskandar Zulkarnain memutuskan untuk menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang-orang yang baik akan dilindungi olehnya. Sebelumnya ia berkata kepada seluruh bangsa tersebut, "Barang siapa yang zalim dan aniaya, maka akan kami siksa dan kami kembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksaan yang lebih pedih. Adapun orang-orang yang baik dan saleh, mereka akan kami lindungi, kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak, mereka menewaskan dan menghabiskan setiap orang yang kejam. Mereka melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar dengan tentaranya menuju ke arah timur, yaitu wilayah India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yaitu bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan, dan ditentramkan, serta diatur sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat merasakan hidup yang aman, tentram, dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Selesailah sudah kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu. Lalu mereka menuju ke utara, negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya, dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar Zulkarnain mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat, yang paling adil di muka bumi ini. Bangsa itu kemudian meminta bantuan kepada Raja Iskandar supaya dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta supaya dibangunkan dinding pembatas, dinding raksasa yang membatasi negeri mereka dengan negeri Ya'juj dan Ma'juj supaya tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar mahal Raja Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya saja kepada kalian saya minta kaum pekerja, juga alat-alatnya, yaitu besi, tembaga, arang, batu, dan juga kayu." Setelah semuanya terkumpul, Raja Iskandar dan pasukannya mulai bekerja. Mula-mula mereka menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburnya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya lah tembaga, dan kemudian diaduk menjadi satu, besi dan tembaga. Dengan bahan campuran inilah didirikanlah dinding raksasa antara negeri itu dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus,
dan tidak dapat dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Setelah dinding itu terbentuk, Iskandar Zulkarnain kemudian berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya," kata Iskandar. Maka kemudian setelah itu, aman dan tenteramlah negeri tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan timur dan barat dapat tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya yaitu Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan juga India. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dan keperkasaannya tak tertandingi, meskipun kebesaran dan kejayaannya tidak terlawan, itu semua tidak membuatnya buta dan lupa kepada nikmat yang diberikan Allah. Akhlak dan hatinya selembut sutra, oleh karenanya ia mudah menyerap bukti kebenaran ilahi. Dalam setiap perjalanannya, Zulkarnain selalu memperlakukan suku dan bangsa yang ditaklukkannya dengan amat baik dan santun. Tak mengherankan jika ia menuai kesuksesan dan selalu mendapatkan dukungan dari daerah yang telah dikuasainya. Selain itu, Zulkarnain juga didampingi oleh seorang penasehat kerajaan yang baik, yang sangat luas pengetahuannya. Penasehatnya itu bernama Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir, lalu mengajarkan wahyu tersebut kepada Zulkarnain. Seorang mufassir yang bernama Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, ia berkata, "Mungkin Khidir adalah salah satu pembesar kerajaan, seperti perdana menterinya, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Zulkarnain bermusyawarah dengan orang lain saat menghadapi suatu masalah. Sebab pada saat itu, istilah yang dikenal untuk menyebut orang pandai, termasuk nabi, adalah ahli hikmah. Selain itu, pada masa-masa dahulu, para nabi juga sering disebut dengan istilah orang bijak atau hakim." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Wahab bin Munabbah dalam kitabnya At-Tijan mengisahkan, suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Zulkarnain, "Wahai Tuanku, Tuhan membawa suatu amanat yang seandainya diberikan kepada langit, maka langit itu akan runtuh. Jika diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Dan jika diberikan kepada bumi, maka bumi akan terbelah. Tuanku telah diberi kesabaran dan kemenangan. Tuanku akan melihat suatu kaum yang menyembah sesama manusia, dan mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Allah adalah penuntut, tidak akan terkelabui oleh orang-orang yang melarikan diri, dan tidak akan dikalahkan oleh orang-orang yang menang." Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, "Wahai Tuanku, ambillah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Tuan dengan keteguhan hati dan sungguh-sungguh. Jadikanlah kesabaran sebagai pakaian, jadikanlah kebenaran sebagai pegangan hidup, dan jadikanlah takut kepada Allah sebagai perlindungan yang menumbuhkan amal kepada Tuan. Dan Tuan akan tenang dari ketakutan akan datangnya ajal. Ambillah pedang Allah dengan tangan Tuan, karena tidak ada orang yang dapat menolong dan tidak ada orang yang dapat mencegah kemenangan. Cukuplah bagi Tuhan, Allah sebagai penolong Tuhan." Dalam Al-Muhadarah Al-Alawi, kitab yang dikutip oleh Ibnu Katsir, disebutkan, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Zulkarnain di Mekah. Nabi Ibrahim memeluk dan menjabat tangan Zulkarnain serta memberinya sebuah bendera. Lalu ia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi itu dan menyeru kepada manusia agar berpegang teguh kepada syariat tersebut. Kisah tersebut dikuatkan kembali oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ubaid bin Umair dan anaknya, yaitu Abdullah. Hadis itu menyatakan, selama masa jayanya, Iskandar Zulkarnain pernah melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Ketika Nabi Ibrahim mendengar berita tersebut, beliau menemuinya seraya menyeru kepada agama Allah dan memberinya beberapa nasihat. Nabi Ibrahim juga membawakan Zulkarnain seekor kuda agar dinaikinya. Akan tetapi Zulkarnain menolak pemberian itu. Ia kemudian berkata, "Saya tidak akan menaiki suatu kendaraan di suatu tempat yang di dalamnya ada Nabi Ibrahim Al-Khalil yang dikasihi Allah."

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sehingga menerbangkan debu. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: Innal insana li rabbihi lakanud.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: Wa innahu ala dhalika lasyahid.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya.
1: Wa innahu li hubbil khairi lasyadid.
0: Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan?
1: Wa husila ma fis sudur.
0: Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.

0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu ila yaumid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah lama tak ke Masjid Raya. Ini tausiah saya pertama sejak almarhum meninggal. Almarhum Ustaz Zulkifli R. Sejak dia meninggal tak pernah saya tausiah. Inilah pertama kali. Tausiah zuhur tak pernah saya datang. Karena yang pertama mengajak saya ke masjid ini beliau. Khotib di sini. Jadi khutbah. Ini beliau lah yang mengajak pertama. Ketika saya sampai ke sini, apa kata pengurus sambil berbisik, "Zul, bisa enggak ikut ceramah?" Kata Pak Zul, dia pertaruhkan nama baiknya. Kalau nanti dia ini salah, saya yang tanggungjawab. Naik saya ke atas, turun dari atas ini macam es batu tangan saya sini. Itu almarhum. Kemudian dia meminta saya 2 tahun yang lalu supaya mengisi pengajian di sini Kamis malam Jumat setelah Isya. Dari Maghrib ke Isya, Ustaz kita Mas Riyadi Hasan, Ustaz Syamsuddin Mu'ir, kata beliau tengah jam 9 kita buat pengajian Ustaz. Mohon maaf Pak, saya tak bisa. Kalau Ustaz tak bisa malam, subuh Jumat kita buat. Saya pun juga bilang tak bisa. Jadi ketika beliau meninggal, rasa bersalah ada juga. Hari ini saya menyampaikan tausiah, tapi sesudah beliau meninggalkan kita. Tapi orang yang baik itu tak putus perbuatan baiknya. Walaupun beliau sudah meninggal, kita iktikaf tetap terbayang dengan beliau. Bagi yang tahsin, tetap terbayang budi baik beliau. Dan mudah-mudahan itu tetap mengalir ke makam, ke ruh beliau, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'asilhu bilma'i wassalji wal-bar ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك Baiklah, hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 3 dari kitab Sunan membuat hadis ini. Disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini hadisun sahih, hadis sahih. Wa qad'i tudida bi af'ali sahabah, Hadis ini diperkuat dengan perbuatan amal sahabat, tidak diragukan sedikit pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajadtumuhu, man siapa orang, wajadtumuhu yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah fa'il, subjek, wal maf'ul lebih, dan objek. Ini hadis yang sangat keras dalam ajaran Islam, sangat tegas dalam mengentaskan masalah yang sedang menghebohkan dunia hari ini. Man wajadtumu, siapa saja yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Faqtulul fa'il, bunuhlah orang yang melakukannya, subjeknya, wal maf'ulabi, dan orang yang menjadi objeknya, pelaku dan korban yang dilakukan perbuatan haram terlaknat tersebut, hukumannya hukuman mati. Oleh sebab itu, sebahagian mazhab mengatakan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya hukuman mati. Bukan hukuman seperti zina, tapi mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumannya hukuman zina. Dia mengkiaskannya ke zina. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan homoseksual, menurut mazhab Syafi'i itu hukumannya sama seperti zina. Bagaimana zina? Az-zaniyatu waz-zani, zina. Bagi yang belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah, asyaikhu wasyaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, farjumuhu mal battah, rajamlah sampai mati. Jadi kalau ada orang homo sudah menikah, tetap juga dia menjalankan aktivitas homoseksualnya, itu hukumannya hukuman mati menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ketiga, mazhab yang ketiga, kata dia tidak hukum mati, tidak pula hukum zina, tapi dijatuhi hukuman ta'zir namanya. Hukuman ta'zir itu hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kesepakatan ulil amri, berkumpullah khalifah dengan ulama.

sampai mati juga. Yang ketiga, hukuman ta'zir, ikhtilaf dalam pelaksanaan teknisnya, tapi mereka sepakat bahwa pelaku homoseksual tetap ada hukuman. Itu yang perlu digaris bawah. Artinya apa? Kalau dilaksanakan syariat Islam, maka ini sudah lama teratasi. Bahwa ini penyakit sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Wa Lutan idh qala liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa atatuna al-fahishata. Mengapa ta'tuna, kamu datang fahishata, kepada perbuatan mungkar, ma sabaqakum biha ahadun minal alamin, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan perbuatan seperti ini, ahadun, seorang pun, sabaqakum, sebelum kamu. Artinya perbuatan ini hanya pernah dilakukan sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebelum itu tak ada. Bagaimana perbuatannya? Lata'tuna rijala, kamu mendatangi rijal. Kalau satu orang rojul, kalau dua orang rojulani, kalau tiga orang rijal. Jadi kalau ada orang namanya rijal, itu tiga orang laki-laki. Mohon maaf Pak Rijal. Lata'tuna rijala, kamu laki-laki tapi mendatangi laki-laki, syahwatan, bersyahwat menengok laki-laki. Kalau lewat anak gadis cuek aja dia, tapi kalau anak lajang lewat menitik dia. Lata'tuna rijala, kamu mendatangi laki-laki, syahwatan, bersyahwat, min dunin nisa, adapun kepada perempuan kamu tidak bersyahwat. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan hukuman kepada mereka. Alamma ja'a amruna, ketika sudah datanglah perkara hukuman dari kami, ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan aliyaha safilaha, yang bagian atas turun ke bawah, yang bagian bawah naik ke atas. Itu diulang Allah dalam Al-Quran sampai dua kali. Padahal dalam perkara-perkara yang lain sekali, puasa Ramadan sekali saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sekali. Padahal perbuatan itu kita ulang setiap tahun. Tapi dalam masalah hukuman bagi penyakit homoseksual diulang sampai dua kali. Ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, hukumannya diulang dua kali. Ja'alna aliyaha safilaha, yang bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah kami naikkan ke atas. Terbalik bumi tempat peristiwa itu, itulah yang diabadikan sampai hari ini dengan Dead Sea. Dead mati, sea laut, laut mati. Orang Barat menyebut Dead Sea, orang Arab menyebutnya Bahrul Mayyit, Bahru laut, mayit mati. Karena saking asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Ikan pun mati. Ikan laut asin, rupanya kalau sampai terlalu asin mati juga ya. Orang kalau sampai di situ terapung karena tingkat asin yang tinggi, laut mati. Disitulah Allah membolak-balikkan bumi, saking murka dan marahnya Allah melihat perbuatan mereka ini, karena bersyahwat kepada lelaki, tidak bernafsu kepada perempuan. Maka hukuman yang sangat hebat. Maka yang digembar-gemborkan hari ini di koran, majalah, televisi, internet dengan istilah khusus LGBT itu hanyalah memproklamirkan, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istilah LGBT ini bukan hanya di Indonesia, internasional.
Hanya saja kalau

di dunia internasional namanya tidak LGBT, LGBT. Jadi rupanya di tempat saya belajar itu, mengajar di Malaysia kemarin, mereka belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada kata ganti dhamir. Kamu pergi zahabta, kalau laki-laki. Kalau perempuan zahabti. Kamu makan akalta, kalau perempuan akalti. Kamu berkata kulta, kalau perempuan kulti. Rupanya ada di situ yang tak paham. Jadi Pak Ustaz, kalau LGBT ada juga LGBTA. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marak di mana-mana. Masalah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Artinya apa? Orang yang mengatakan masalah dunia ini berakhir, nampaklah di mata kita hari berganti, musim berubah, zaman berputar, tapi dunia ini isinya itu-itu saja. Laki-laki, perempuan, LGBT. Dari dulu mereka memang sudah menuntut itu. Bedanya dulu itu dianggap sebagai pantangan, haram, mengundang laknat Allah. Sekarang malah diorganisasikan dalam sebuah gerakan yang besar bernama Gaya Nusantara. Ketuanya homo, anggotanya homo, lesbi. Semua yang sakit-sakit itu berkumpul mengaku dirinya sehat. Kami sehat, kami sehat. Lama-lama kita yang sehat pun ragu, siapa sebetulnya yang sehat? Ini kalau orang-orang homo penyakit ini mengaku dirinya sehat, lama-lama yang tak homo ragu dengan kesehatannya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, kalau masih ada orang yang bertahan dengan ajaran agama, ternyata bukan agama Islam saja yang menolak penyakit ini. Pendeta Kristen masih ada yang bertahan. Dalam Alkitab kami itu perbuatan haram. Aneh bin ajaib, malah orang Islam yang liberal sekuler membela mati-matian. Saya heranlah menengok orang Islam kok malah membela. Ini orang Islam yang membela ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada kepentingan dapat duit dari NGO, dari lembaga asing. Yang kedua, memang dia bersahwat menengok laki-laki. Maka dia sedang membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu? Utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawalah kepada Nabi bi rajulin, seorang laki-laki, bi muhannasin, seorang muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Mim kha nun tha, muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Perempuan menyerupai laki-laki namanya mutarajjilah. Makanya dalam hadis dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Nabi melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka suatu hari datanglah seorang laki-laki membawa seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Qad khadaba yadayhi wa rijlayhi. Dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Jadi zaman dulu laki-laki yang menyerupai perempuan itu suka berinai. Itu cirinya dulu, berinai tangan dan kakinya. Ditunjukkan ke Nabi, ya Rasulullah, nih mutarajjil, muhannas, laki-laki yang menyerupai perempuan. Lalu kata Nabi, ma
dia? Mengapa dia? Kata sahabat, ini orang menyerupai perempuan. Tengok, dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Maka Nabi memerintahkan dia supaya diasingkan di satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan bencong banci pada saat itu namanya Naqi, beda huruf saja. Kalau sudah mati Baqi, kalau masih hidup Naqi, diasingkan ke tempat. Jadi cara mengatasinya waktu itu tidak dibenarkan, jangan dilegitimasi, jangan diberikan pembenaran, tapi diberikan pengobatan dengan cara direhabilitasi. Adapun dimusnahkan, kita tak setuju. Mereka juga manusia. Andai keluarga kita yang mengalami itu, apa rasanya? Mereka sakit. Orang sakit itu jangan dibiarkan. Orang sakit itu diobati. Maka dibuatkanlah satu tempat, diasingkan dia ke tempat Naqi. Jadi mereka ini menuntut kepada WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia PBB. Mereka menuntut bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Ini bukan penyakit, kata dia. Ini pemberian dari Tuhan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, kami ini kombinasi antara keduanya. Maka dalam Islam ini bukan pemberian, ini adalah penyakit. Dan mereka berhasil meyakinkan beberapa negara bahwa ini pemberian Tuhan. Akhirnya negara itu pun membuatkan WC 3, laki-laki, perempuan, satu lagi WC untuk dia. Pernikahan pun boleh, pernikahan laki-laki dan perempuan, pernikahan sejenis, na'udzubillah. Karena mereka membuat hukum itu berdasarkan akal. Kalau menurut akal tidak salah, tidak menimbulkan efek negatif, tidak melanggar undang-undang, tidak menimbulkan kekacauan, aman, adam, ayam, tentram, boleh. Berkumpul anggota parlemen, lalu ketua parlemen megang palu. Ini ada nih laki-laki mau kawin sama laki-laki, boleh apa tak boleh? Anggota parlemen 50, 30 angkat tangan, boleh, setuju. Maka yang 20 kalah, karena mereka menganut demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana suara paling banyak, itulah suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi, tidak dilihat mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Jadi kalau begitu, ini bisa juga nanti dibenarkan di negeri kita. Bisa. Anggota parlemen 500 orang, semuanya tidak beragama. Andai pun beragama, dia tak taat beragama. Lalu ketua sidangnya memegang palu. Apakah saudara-saudara setuju dengan nikah sejenis? Kita benarkan ini? Lalu 300 mengatakan setuju, tidak merusak. Bahkan logikanya dibuat logika terbalik. Logika terbalik yang sedang dipasang sekarang bisa saja terjadi 10 tahun akan datang. Bagaimana logika terbalik yang sedang dipasang sekarang? Bila ada pemimpin muslim tapi korupsi, sedangkan yang satu lagi kafir tapi jujur. Ini yang selalu dibawa ke mana-mana. Muslim tapi korupsi, kafir tapi jujur, pilih mana? Orang yang iya juga ya, bagus yang kafir tapi jujur daripada muslim yang korupsi. Padahal dalam Islam dua-duanya salah. Yang muslim korupsi salah, yang kafir jujur salah. Yang benar itu muslim jujur. Maka jangan mau dibawa kepada logika terbalik dua ini. Ini sekarang menggerogoti kepala umat Islam. Maka 10 tahun, 20 tahun akan datang, bahkan mungkin tak sampai 5 tahun akan datang, bisa juga begitu. Mana yang lebih baik? Pemimpin laki-laki tulen tapi korupsi, homo tapi baik.
Bisa jadi ke depan kalau pemimpinnya memiliki terjangkit penyakit seperti ini, maka bisa jadi dia akan menjadi iklan nasional, bahkan internasional. Akhirnya orang-orang yang sehat malah ragu dengan kesehatannya. Kan ini yang terjadi sekarang. Orang yang berakidah benar, saking banyaknya orang memilih pemimpin kafir. Kamu pilih siapa? Kafir. Tapi dia kafir. Walaupun dia kafir, dia baik. Kamu? Saya milih kafir juga. Tapi dia kafir. Tapi dia baik. Iya juga ya. Bagus saya milih kafir tapi baik. Nah, inilah merusak. Orang yang tidak kuat tiang panjang pegangannya, silap-silap dia hanyut karena ombaknya kencang, anginnya kencang, arusnya deras. Maka mengaji terus dengan kebenaran supaya jangan sampai hanyut karena pers, ditonton di TV, dilihat di youtube.com, dibaca di internet. Tiap hari itu yang dibaca, dibaca, ditonton, ditonton. Dulu melihat itu sebagai penyakit, bencong penyakit, homo penyakit. Sekarang yang ditontonkan di TV, besok hari libur, hari Ahad. Bapak Ibu ambil pena, kertas, nonton besok dari pagi sampai sore, sampai malam. Hitung acaranya, dari mulai berita, hiburan, film, sinetron, situ berapa acara yang tidak pakai bencong. Lucu-lucu, lawak-lawak, bencong. Sinetron, bencong. Film, bencong. Sampai film kartun pun ada bencong. Bang Saleh. Tapi saya seminggu di Malaysia tak ada jumpa Bang Saleh. Bang Saleh dalam Upin Ipin itu kan bencong. Artinya apa? Itu iklan supaya orang Islam tidak lagi menganggap itu sebagai aneh, biasa saja. Biasa. Film Arisan beberapa tahun yang lalu yang sempat menjadi kontroversial. Oh, Ustaz tahu juga film Arisan. Ya, saya menonton itu di Maroko. Ada yang membawa diputar, dipertontonkan. Ini Pak Ustaz yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, tolong amati, berikan komen. Lelaki, laki-laki dan laki-laki, apa maknanya ini? Ini penyakit. Orang yang berpenyakit ini terbagi tiga. Yang pertama, dia berpenyakit dan dia diam-diam saja, siapapun tak tahu, sendiri. Yang kedua, dia berpenyakit, dia tunjukkan identitasnya, tapi dia tidak melawan. Yang pertama, ditutupinya dirinya, siapapun tak tahu. Yang kedua, ditunjukkannya identitas dirinya lewat pakaiannya, lewat antiknya, lewat bajunya, lewat sepatunya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, dia melawan, unjuk rasa ke jalan, meminta legitimasi hukum. Kami punya hak yang sama, tolong nikahkan kami. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana menyikapi ini? Yang pertama ini kita tak tahu, dan kita tidak perlu mencari-cari. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nahnu nahkumu bizawahir, yang kita pandang zahirnya. Nampak kita dia baik, cukup. Wallahu yatawalla sarair, Allah Ta'ala lah yang melihat batinnya. Jadi bapak ibu tak perlu mengamati. Ustaz Abdul Somad ni kalau manggil orang melambai atau cuma nanti. Oh, apa lulah. Yang penting Ustaz Abdul Somad tu menikah, dia punya anak. Saya husnuzan, dia selamat daripada homoseksual. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak identitasnya. Inilah yang pada zaman Nabi nampak. Khababa rijlaihi wa yadaihi, dia sudah menginai tangan dan kakinya. Oh, kalau gitu pakai inai itu ciri-ciri homo Pak Ustaz? Tidak. Dulu pada zaman Nabi, ciri-ciri laki-laki yang menyerupai perempuan itu pakai inai. Adapun orang Melayu laki-laki pakai inai, itu tradisi, tak jadi masalah. Ustaz dulu waktu nikah pakai inai? Pakai, tapi tak semua, satu saja.
Waktu mereka minta pakai inai satu aja. Nah, yang lain diwakili oleh kelingking, cukup. Nah, masalah menunjukkan identitas, dia ingin diakui. Saya sebelum menengok muslimin muslimat yang baik-baik ini, malah pagi ini nengok bencong duluan. Di mana? Arengka 2. Tadi Subrantas berok Arengka. Kaca terbuka. Oh, nampak sedang tak mungkin saya turun. Usiku mana mesti bidak Allah. Habis saya dikeroyok bencong-bencong itu. Ini menunjukkan mengatasi ini tidak bisa lewat ceramah. Tidak bisa lewat tausiah, tidak bisa melalui khutbah, tapi ada unsur political will dari keluarga dibentuk. Kalau nampak dari kecil sudah nampak ciri-cirinya melambai, masukkan dia karate. Masukkan dia itu di dekat tafakuh depan rumah Ustaz Mustafa Umar, dulu ada aikido, masukkan dia. Pertama-pertama mungkin gerakannya lembut, lembut melambai. Iya. Tapi lama-lama nanti dia insya Allah sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pemberian Tuhan, tidak. Kalaulah homo, lesbi itu pemberian Tuhan, maka jumlahnya pasti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Di Mesir banyak laki-laki, di Indonesia banyak laki-laki, di Thailand banyak laki-laki. Itu menunjukkan dia pemberian Tuhan. Tapi ketika dia penyakit yang ditumbuhkan oleh lingkungan, yang membentuk itu lingkungan. Ini bukti real nyata bagi mereka yang tak percaya wahyu, tak percaya ayat, tak percaya hadis, bahwa penyakit itu ditumbuhkan oleh lingkungan. Di mana lingkungannya subur, di situ dia banyak. Saya di Mesir 4 tahun, saya di Mesir seumur-umur 4 tahun di Mesir sekali nengok bencong, itu pun jenggotnya tebal juga, artinya brewo, nampak gaya gerak geri lembutnya nampak. Kenapa bisa minim? Karena masyarakatnya ketat. Kalau sudah nampak dilarang, haram, tak boleh. Jadi ketika masyarakatnya itu protek, keras, maka dia minim. Tapi di Thailand, bencong banyak sekali. Homo, lesbi, kenapa? Karena dia tumbuh subur, dia ibarat tanah yang gembur. Karena negara membiarkannya, iklim masyarakat membiarkan. Ini membuktikan bagi kalangan rasionalis yang tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai wahyu, menolak Quran, menolak sunnah, membuktikan di mana sikap masyarakatnya terbuka, pembiaran, dibiarkan, cuek, tak mau tahu, tak ada nahi mungkar, maka di situ pertumbuhannya signifikan. Thailand di Asia penyakit AIDS terbanyak, sampai ada museum AIDS. Satu gedung ditunjukkan bangkai mayat laki-laki terkena penyakit AIDS, sampai dagingnya ini habis, tinggal tulang membalut daging. Orang yang datang ke situ tidak diceramahi, tidak dikasih nasihat, hanya disuruh melihat. Ah, tengoklah ini kerangka mayat korban penyakit AIDS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada apa di balik ini? Ini arus dunia internasional. Ini ditopang, dibantu, disokong oleh Yahudi, gerakan yang merusak. Karena mereka itu memang dikatakan akan merusak. Yang akan mereka rusak itu apa? Kalau mereka berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan merusak dua, harsa wan nasla. Harsa tanah, nasla keturunan. Jadi mereka akan merusak keturunan. Satu sisi ada untungnya bagi umat Islam. Kenapa saya katakan gerakan LGBT ini menguntungkan umat Islam? Ini bukan analisa Abdul Somad. Ini saya baca waktu kuliah di Maroko dulu, di perpustakaan Darul Hadis. Menarik berita ini. Analisa seorang orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang kafir, orang barat yang mengkaji timur.
namanya Bernard Lewis. Bagi yang suka membaca tulisan orientalis, cari penulis orientalis Yahudi bernama Bernard Lewis. Apa kata dia? Eropa akan dikuasai Islam. Yang dikatakannya itu persis seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dinding masjid Kubah Biru di Turki, yang dulu itu adalah bangunan yang dibangun oleh Raja Konstantin, Kaisar Konstantin, membangun kota. Dibangunnya kota itu dengan nama dia, dengan nama Konstantinopel. Lalu Nabi mengatakan, La taftahunnal Konstantina, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Tengok, Konstantinopel di Eropa, sedangkan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah saat itu hanya kota kecil, diisi oleh masyarakat yang kecil, tapi visi misi Nabi ke depan luar biasa. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantina, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang waktu itu mungkin berpikir ini gila. Masa umat Islam bisa menguasai Konstantinopel? Tapi janji Nabi benar, karena janji Nabi itu dari Allah, dan Allah tak pernah ingkar janji. Tiap hari, tiap petang, tiap malam selesai azan kita katakan, Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji. Janji Nabi terwujud. Pemimpin yang akan menguasai itu ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Ternyata janji Nabi benar. Muhammad Al-Fatih, namanya sama dengan nama yang berjanji dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membebaskan negeri itu, Muhammad Al-Fatih. 500 tahun yang lain, nenek moyangnya Erdogan. Makanya Erdogan itu kemana-mana bangga kalau kenalan sama orang, kenalkan Erdogan, cucu cicitnya Muhammad Al-Fatih, 500 tahun menguasai dunia. Beda dengan Abdul Somad, kenalkan Abdul Somad dari Indonesia, 3 abad setengah dijajah Belanda. Mental kita udah down duluan. Ada satu negeri lagi yang akan dibebaskan umat Islam. Mana itu? Rum. Rum. Dalam Al-Quran 114 surat ada satu surat, surat Ar-Rum. Rum itu mana? Roma, Vatikan. Kalian akan membebaskan Roma. Bagaimana kita bisa membebaskan Roma dengan umat Islam yang tercabik-cabik, terkotak-kotak, berkelahi, sikut menyikut antar sesama Muslim? Mungkinkah kita akan membebaskan Roma? Nabi berjanji. Nabi berjanji, tak mungkin dusta. Analisa Bernard Lewis, umat Islam akan menguasai Roma. Makin ramainya umat Islam yang menyerbu Eropa. Hari ini sudah lebih 2 juta orang Turki sudah berdiam berdomisili di Jerman. Salat Jumat hari ini di London sama seperti salat Jumat di Masjidil Haram, melimpah sampai ke jalan raya. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada satu analisa Bernard Lewis yang terkait dengan homoseksual dan lesbi, LGBT. Apa kata dia? Orang Eropa akan mati dengan sendirinya. Disebabkan apa? Homo dan lesbi. Jadi satu sisi, mereka melegalitas pernikahan sejenis. Banyak umat Islam itu yang marah-marah. Apa ini? Orang Eropa melegalkan nikah sejenis. Tapi sebenarnya salah satu janji Allah, orang kafir akan mati dengan sendirinya. Homo, homo, nikah, tak mungkin punya anak. Tua, mati. Lesbi, lesbi, nikah, mati. Mereka akan mati. Sementara umat Islam, laki-laki, perempuan, makan kangkung, ikan asin, tidur, anak 10. Orang Islam ini populasinya luar biasa. Maka ke depan, ini aku kata Nabi, mukathirum bikum bainal umam, aku bangga melihat kalian ramai di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah.
tapi banyak saja tak cukup. Banyak kalau homo untuk apa? Banyak umat Islam tapi sakit semua, sakit mental, sakit seksual, sakit. Nah, maka ini mesti dikuatkan, disehatkan. Sakit karena narkoba, dimarahi, diamun, dicaci maki. Memangnya orang pecandu narkoba dimarahi sehat? Kalau ada orang pecandu narkoba dipanggil marah sehat, tak perlu ada BNN, tak perlu ada pondok Suryalaya Abah Anom tempat menyehatkan orang narkoba. Kalau ada orang yang ngasih tahu Bapak Ibu, bila ada pecandu narkoba dibentak-bentak sehat, cukup bawakan ke saya bentak, suara saya kan kuat, saya bentak, kenapa kamu? Habis itu sehat. Dia harus direhabilitasi, dia harus diobati. Begitu juga dengan ini, diobati akidahnya, disampaikan terus, tapi bukan pembenaran. Sekarang ini banyak juga bukan diobati, malah dibenarkan. Perbuatan kamu itu benar, makin merajalela dia. Malah dibuatkan pondok pesantren, namanya Pondok Waria di Yogyakarta. Pondok Waria, bahkan mereka sedang menyusun fikih. Kita di sini sibuk membahas fikih maqasid, fikih nikah, fikih ekonomi Islam. Mereka membahas fikih waria. Waria kalau mati gimana kain kapannya? Apa setengah-setengah? Ini luar biasa dunia ini sekarang. Oleh sebab itu, maka ustaz, penceramah, ketua masjid punya kepedulian generasi kita yang hijau-hijau ke depan, remaja masjid, karena mereka masuk lewat remaja. Kenapa masuknya lewat kampus? Karena remaja mudah dibentuk. Remaja-remaja dirusak. Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua tak bisa hanya yang penting saya sudah rajin pengajian, yang penting saya sudah khatam Quran, yang penting saya sudah pergi umrah, habis. Tidak. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan keponakan kita? Bagaimana dengan saudara-saudari kita? Ini mesti dijelaskan, diselamatkan. Kalau tidak, maka azab Allah, na'udzubillah, azab mengundang azab datang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kamu. In syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman. Subuh ini kita menunjukkan syukur nikmat umur, solat subuh berjamaah, syukur nikmat sehat datang pengajian, syukur nikmat kaki langkah ke rumah Allah, syukur nikmat mata menengok yang baik-baik, syukur nikmat telinga mendengarkan tausiah. Tapi jangan lupa syukur nikmat anak, jaga dia dari segala macam bentuk penyakit, penyakit-penyakit mental. Makanya adik-adik, bapak ibu yang pakai bahasa Arab mencari fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab, ini istilah disebut dengan asyuzuz al-jinsi. Syuzuz diambil dari kata syaz. Syaz artinya aneh, karena ini penyakit orang aneh. Al-jinsi itu artinya seksual. Asyuzuz al-jinsi, keanehan seksual, bahasa kitanya kelainan seksual, lain dari yang lain. Maka Islam pertama lewat diasingkan. Apa kata Nabi? Dengan tegasnya Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Akhrijuhum, keluarkan mereka, min buyutikum, dari rumah kamu. Haram hukumnya serumah dengan orang yang terjangkit penyakit ini. Karena Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Ketika Nabi mengatakan ini, Umar bin Khattab mengeluarkan. Dulu dia punya budak pembantu. Ada ciri-ciri ini pada dirinya, dikeluarkan. Karena tak boleh serumah. Itu sebagai hukuman mental. Dia diasingkan, tapi dia bukan dibunuh. Bila dia tidak melakukan perbuatan homoseksual, hanya ciri-cirinya saja, tak pernah tertangkap, maka dia diasingkan, diusir. Tapi kalau sampai dia pernah melakukannya, inilah hadis yang tegas subuh ini. Man wajadtumuhu, siapa yang kamu dapat?
ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqatulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dan korban yang dilakukan perbuatan tersebut, uqtulu, bunuh. Mungkin ada orang mengatakan ini tidak fair, Pak Ustaz. Yang melakukan okay, dia penjahat, tapi yang korban, masa dia dihukum bunuh juga? Yang dimaksud dengan korban di sini, ternyata kalangan homo itu terbagi dua. Satu bertindak sebagai lelaki, satu bertindak sebagai perempuan. Jadi dia tidak selamanya dia jadi laki-laki, dia jadi perempuan. Tidak. Ada yang model spesiesnya dia memang homo tapi laki-laki. Dan ada homo perempuan. Ustaz sudah mendalami betul masalah homo. Ini hadisnya mesti dijelaskan. Bukan maksudnya kalau ada orang mensodomi lalu yang korban itu dibunuh. Bukan. Anak SD korban sodomi dipancung juga. Oh bukan. Yang dimaksud fa'il wal maf'ul, fa'il dia bertindak sebagai laki-laki, wal maf'ul dia bertindak sebagai perempuan. Dia laki-laki tapi dalam dirinya perempuan. Kamu kan laki-laki, kok kamu macam perempuan? Gue salah casing nih, gitu dia. Kata dia salah casing. Aslinya dia katanya perempuan, lalu malaikat salah pasang, dimasukkan Tuhan dia ke dalam laki-laki. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit ini mesti diluruskan. Akidahnya dibawa mengaji diluruskan. Kalau malu diketahui orang banyak, kajian khusus sebutkan ancaman-ancaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyikapi ini? Umar bin Khattab pernah mengusir sahabat Nabi yang lain, mengeluarkan. Dulu mereka biasa satu rumah, ada budaknya, hamba sahayanya. Tapi setelah Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum, usir mereka, keluarkan dari rumah kamu, maka diasingkan. Termasuklah Nabi pernah menyuruh diasingkan ke tempat bernama Naqi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang arus deras yang kita hadapi sekarang ini bukan arus biasa, bukan arus sungai, bukan ombak laut, tsunami. Yang kita hadapi sekarang ini tsunami. Semuanya menyerang. Lewat internet, melalui TV, ceramah, tokoh-tokohnya diberikan penghargaan, bahkan diizinkan untuk membuat persatuan. Gaya Nusantara itu diketuai oleh doktor. Bayangkan itu, doktor S3. Tapi secara seksual dia menyimpang. Artinya apa? Otaknya cerdas. Kalau tak cerdas mana mungkin dia bisa S3, doktor. Tapi secara seksual menyimpang. Orang sakit ini mesti ditunjukkan dia sakit. Tapi yang terjadi sekarang, arus banyak. Silap-silap orang yang benar ini kalah. Maka kita harus terus menghidupkan kajian-kajian. Mengaji masalah wudu, masalah puasa, masalah zakat, itu memang kajian kita. Tapi mengkaji ini dari aspek ajaran Islam penting juga. Kenapa? Karena mau tak mau, suka tak suka, dia ada tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Dan orang-orang yang terjangkit itu mesti disembuhkan, disehatkan, karena ajaran Islam mengajarkan perdamaian, menyehatkan orang, bukan memusuhi orang. Oh, Nabi memusuhi perbuatannya, bukan orangnya. Ketika dia sudah sehat, dia saudara kita, dia kawan kita. Nabi memusuhi Abu Sufyan, kekafirannya. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, taubat nasuha, dia adalah saudara kita. Jadi mereka yang terbagi tiga, pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua menunjukkan identitasnya, yang ketiga melawan. Yang melawan ini maka halal darahnya dalam ajaran Islam. Yang menunjukkan identitasnya, dia mesti diobati, diasingkan, diberikan pengarahan, taujih, nasihat, ceramah. Dan orang yang menyimpan dalam dirinya, nah inilah gunanya direkam ini, diupload. Remaja masjid kita akan membuatkan kepingan potongan klip dari ceramah ini. Mereka yang tak pernah ke masjid, ternyata mereka buka di YouTube, dibukanya.
YouTube, homo, ente, keluar gambar Abdul Somad. Loh, saya nyari homo kok gak, rupanya ceramah tentang homo. Oh, didengarnya baik-baik. Orang yang homo tuh halal darahnya. Ih, takut dia. Padahal waktu itu dia udah mulai nafsu nengok penceramah itu, hilang nafsu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak ke masjid, tapi kita manfaatkan teknologi, semua ceramah menyentuh. Sebenarnya dakwah itu bukan ceramah ramai ini. Dulu mana ada Nabi ceramah tablik akbar ramai-ramai? Halaqah, dialog mulut ke mulut. Bapak yang sudah kenal ada tahu ciri, jelaskan. Dari mana kamu? Saya dari ngaji tadi subuh. Di mana? Masjid Raya An-Nur. Judul kajiannya apa? Ah, tentang kau lah. Apa maksudnya? Homo. Oh, ada dibahas Ustaz tuh. Ada. Apa kata Ustaz? Panjang ceritanya sampai lupa aku entah apa aja. Dengarkanlah ini kata dia tadi. Begitu ya. Ah, mulai besok saya mulai berubah lah. Bisa kenalkan saya dengan perempuan, kata dia. Ah, ini mu beramal soleh, bukan cuma khatam Quran, bukan cuma ke Makkah. Ayyani Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Kau bukan LCMA, kau bukan dari Mesir. Mendengar kajian, disampaikannya ke kawannya yang sakit, sehat gara-gara dia. Sehatnya kan karena Allah, tapi karena mulut dia. Allahumma hdina wahdi bina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, berikan orang lain hidayah melalui perantaraan kami. Bayangkan itu, dia jamaahnya tak banyak. Ustaz Abdul Somad ceramah ramai. Ya, tapi pahalanya lebih besar dia. Kenapa? Ustaz Abdul Somad menceramahi orang sehat. Dia jamaahnya tak banyak. Jamaah kamu berapa? Cuma 3 orang Pak Ustaz. Tapi yang 3 orang ini homo, lesbi, transseksual. Sehat 3-3-nya. Pahala dia jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dakwah itu adalah merubah orang sehat sakit menjadi sehat. Sekarang orang sehat diceramahi malah sakit. Sebelum masuk masjid bagus, otaknya lurus. Habis diceramahi error. Ceramah itu bukan menyakitkan orang sehat. Orang yang sehat bertambah sehat, habis pengajian bisa menyehatkan orang lain. Itu makna kajian. Nah, inilah kajian kita subuh ini, singkat, terkait dengan masalah perbuatan umat Nabi Lut alaihissalam. Negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Orang yang terkena penyakit orang-orang di Sadum itu disebut dengan Sodom. Sodom. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita anak cucu cicit umat bangsa ini dari penyakit ini, dan yang paling mengerikan adalah dari laknat azab yang turun akibat dari wabah penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: yaqulun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
0: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
1: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil

dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Welcome to X Channel Radio.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.
1: Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sejumlah parpol koalisi komitmen usung Prabowo untuk Pilpres 2029, cawapres masih misteri. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyatakan komitmen untuk mengusung Prabowo kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dukungan dini ini datang dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, hingga Partai Gerindra sebagai partai induk Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo sebagai capres pada 2029. Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2029. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap politik untuk Pilpres 2029.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: The Good Minutes, your daily boost of iman.
4: Pernahkah kita membayangkan apa jadinya sebuah tenda tanpa tiang? Tentu akan roboh, bukan? Begitulah perumpamaan sholat dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Sholat adalah fondasi. Jika sholat kita baik, maka amal kita yang lain akan baik. Jika sholat kita buruk, maka amal kita yang lain akan ikut buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Maka hari ini, mari kita jaga sholat kita. Sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan memahami apa yang kita baca. Karena sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat, dan sholat adalah tiang agama yang akan dihisap pertama kali. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
3: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Letusan gunung berapi dapat membawa abu vulkanik ke wilayah permukiman. Abu vulkanik bukan debu biasa. Partikelnya dapat mengganggu saluran pernapasan serta menyebabkan mata perih, gatal, dan iritasi. Karena itu, batasi aktivitas di luar rumah selama hujan abu berlangsung. Tutup pintu dan jendela agar abu tidak masuk. Jika terpaksa harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel seperti N95, KN95, KF94, atau FFP2. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu. Lindungi mata dengan kacamata pelindung atau goggles. Hindari penggunaan lensa kontak ketika berada di tengah paparan abu. Jika abu masuk ke mata, jangan dikucek. Segera bilas menggunakan air bersih. Lindungi diri, lindungi keluarga. Tetap tenang, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan ikuti arahan resmi dari pemerintah atau petugas kebencanaan. Waspada terhadap dampak letusan gunung. Pakai masker, lindungi mata, dan utamakan keselamatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya abu vulkanik.